Hon hoya, hon hoya, panik ti, hon hoya, tu squami tong, hon hoya, tozi ma takna, hon hoya, hon hoya, pai pantani, hon hoya, pu tu.

Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Penak beadwe panyak sejutki.